Right ingoma ka Maxwell lengoma ke emnandi kakhulu ke ethi women's work masibuye ngaleso kutshela ezinye zezinto ezingasetshenziswa ke abantwana noma ke kakhulukazi ke abafundi baka matriculation abangazidla bo singabalekelela nje singaba booster sekutheni ke ingqondo yabo ingakhathali bacabange kangcono sokwazisa zona

lapha ya engangeni ngesango kuphelela laphi lokho uyadla yena ke sikhundleni thina sithwele kanzima ke mazinge naphansi ngibonge sithombe utsho kumbono ka NB kumete mbono ke lana yabalalelana ke ezangayo la iWhatsApp line.